0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa, tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta, kawarinapak. Tukurinapak, songo charikunapak.
0: Warmispa, parlaining.
2: Nyao patatas ninchega, kaihinata napaikukoh kankonin. Ama lluya, ama kella, ama sua. Ama wawawichu, nitak warmich alpa, nispa. Uhnintak kutichek, kampis kikilyantak, nispa. Nogatak napaikamusgaiki, kaitak isituan.